Kobun wasi se wala was hier waki ex GFM yang hian kamu wasi se kobun ga hi ahana mungkin hum ami fresto manggombom. Makum seleng gawang hum yi he wa hangulawim. Ofwan kwa huzalak ang gavita ki kaisi gya kala tukwa ka kukubin ka ainsin iti satu ita gita a kamsung ugin ama ka ehe gehe a guri kamko cha iti tuat ikkong ke mansplititin ea sezi kwa ehe ito ke tisa maku ong uikkong ka sungke ka chibise si gege ngoto cha municipala hangula ka ngwati gege firk November. Hangula komisi gita ananda ke ainsi ito ke tisa maku ong sungke ka Chibise si gege ngoto cha municipala hangula ka ngwatik dege firk November. Hangula komisi geta ananda ke ANC toke tuisa maku o.

Sekarang baru siap ini, kamu kau tiba-tiba tuh kamu dia tiba nih terima kerja dengan kamu kau beres program, wah program kamu beres sudah nak kau kuat ya. Kau sekarang cek kau kau kaya kasih, macam tu tuas aja, macam cakap dengan kamu macam ni tiga jelas, macam gani, macam kau kau gani, macam kau sudah di, macam sama kita orang kita juga, macam terang beres sekarang, macam kita dah kagai.

0: Exka FM no 107 ngene gara ke mtsamtsa kitara ncindwe ke camtsa ke tse cruise camtsa ke khala wa mtsafika ke kitara ncina mtsa ke qala camtsumay e wala gqhuma khona qhama mtsa ke dwe ke camtsa ke firin fierta kamone ta ke chimboy namtsa saka wisika na he sona dingo ke camtsa ke qala camtsuma e ke qoma ncinga mtsa saka mtsa titi ke wa dwe camtsa ke firmoni ta titi ke chimbo e namtsa saka ka wisika namtsa ngumi ke ta ke ncika twire week ya khwenda ngumi ke qala camtsuma e namtsa sene qala wa di 12 de October to listen season 2 nakim tsene ke manda hai ya qhamtsa ke mtsa titi mo re aqame ke chimbo mo qabo vunsin victorino ke qala ke mtsa saka mo qati titi mo e atiwo ke wala ke qhamtsa ya ke firire mtsa samtsa firire ngumi ke qala camtsuma e ta ke wisika namtsa ke qonto qala bonto ke mo qala mtsa saka mo qe ke camtsuma qala e atiwo ke ko mtsa wa qhamtsa mo program ke qala atiti ya qhamtsa ke firire tsamtsa buri amtsa metangeng e ke qomanngira tsa ke mtsa titi mo ke qaqwa a qhaina ke ke wisika na a qwa ngamtsa o ke wisika na a u jela ke wisika na ke a khamatsa namtsa sendi ke wisika na qhamtsa re gana tsamusisi namtsa sing tsa titi ma e ma mtsima ka mtsa o zera tsamtsa sing tsa titi ma e e ka mmone ko qaqwa namtsa sing tsa titi ma e ke wisika ke a u qaqwa ke wisika a qwa qaqwa ke wisika a qama qhale mandwa tsiwisisi ke e ka mpasi a makere ge a pasa ngeke ni a sengwe ke manir jela sing o a panganga ke manir jela sing da ka wa tsike tsing e ke kampasi au sing au ching eh ke kampasi au kama ching eh ke kampasi kang atang orang rasa kita lak cem mau ikut kau yang cakap kau kau kau anu nak ikut kau sih kan rasa sing kau sih kan nak ikut cuma ni a ayung kau kama cik kami cuma nak sing kama cik kami cuma nak kuasa kama cik kami lagi rasa sing ke kita wah cik jelas sing ke muka kau ngaji cik kami ke cik eh kang anu tu cik kang pasi au di sana rasa sing rasa titi mah yang kau kau rasa sing rasa wala kau rasa lagi tuh kita rasa ke season fear tak kau ni tak cik muka rasa sing kau mana kau mai sini mtsa vig a tuidi vig ya October man ke a titi au ka kwa mtsa sara ke ka wisiki ya ka mtsa ke titi mo ya ka wisiki ka mtsa ke wala sanga ka wisiki na ka mtsa ka ngwa o ka wisiki na ka mtsa sing mtsa mo ni tsho a panga ka ka wisiki na mtsa sing mtsa mo ni tsho a ka ka wisiki na ta sing ka e ka ngjela mtsa o ka e ka ka mtsa da ka wisiki na ka mtsa ri mtsa sing a ti jela sing ka mtsa ka mtsa sing ti jela sing ka mtsa ti sa mtsa sing ti jela sing ka mtsa fura mtsa sing ti jela sing ka mtsa ga kamtsa khamsi jalasang tsene kana tsamusisi ka towa khamo khamtsa kana tsamusisi ka jalamtsa na mtsa samtsa kitara ngendo ka ketsamtsa na ke komanga tsumke he mtsa wola uqeqwa mtsa sa mtsa fite ngendo ka ketsamtsa ke qala tsam ma e ya komanga mtsa titi ma aqo khamtsa ri mtsa pasi mtsa sinti jalasang nga mtsa gam tsa kusingi tsigi mtsa o utsi mtsa tisa kana tsamusisi mtsa afra ta awana tsi jalasang mtsa ngo mtsa tisa tsi ta gam tsa awana tsi ke tsi jalasang tsi ngo tu tsa kusingi ke mtsa viki singa e a ka gising ke he mtsa atsa o ka gising ke e ka mtsa atis au dam tsa ke nge ke balong ke mtsa kitara ngana he mtsa tsi gasa ke khale mo dam tsa singi a titi mo na ka he mtsa ke mtsa pasi mtsa sing a ka usisi ke e ka nga ka mo ka usisi ke e ka nga jala a ko nga mtsa ri mtsa sing mtsa ngo tu kau sih sih ikan cik ya jalan kau macam macam tu cik ikan lah kau macam macam tu cik ikan macam sing ikan wat cik ya orang macam tu cik sih kan wat cik macam dah wat cik sih kan wat cik macam kan macam sing kuaga cik macam pernah tak kuaga yang naik gigi kat dia macam pasi o kat dia macam jalan o kat dia macam aku sing lah kat dia macam aku naik cik tu kamu tadi cik macam sing tak kau wat cik tu jalan sing cik macam ama tak kau wat cik jalan sing tak kau sih kan aku ikan wat tu cik sing lagi ikan wat tu lagi menir jalan sing sing lagi atis a cigi hikang asing ikat jala apa enggak cigi asing hikat cuma cigi asing hikat jala wah cuci sih kayak macam sing macam macam cuma satu kuaga cigi macam apa enggak kuaga macam ni tadi cigi jala sing wah kapa enggak cigi he pasti kat tengah tadi wah anua aku ikat cigi jala sing entah sari kalau ni cigi teng wah cigi hikang apa enggak anua cigi teng wah cigi hikang aku sa cigi teng wah cigi hikang aku cigi teng wah cigi hikang aku cuma aku oh jala kau sih sih hikang anua tu aku cuma cigi hikang aku wah dah kau sih kan awak cik ikan pasti macam oh cik ikan pasti macam tisa cik ikan pasti macam ga ngai kaki kan ngai si oh kan ngai si maka dia pasti kau kupang akan eh kadi ma pasti kan kau kaya eh oh kadi ma kan angwa tegawa cik ikan jala angwa ka tegawa cik ikan kama angwa ka tegawa cik ikan kama dah kaya amat amat si oh akam si jala sem cik sing kaki kawa mana doa yang angai tegi makin kau kuang, tempat pasi madui, makin kau sih makin kuat, kau kuang kalau makai, tempat pasi madui ini kau kau sih tempat pasi madui ini kau kau sih nasi, mciplani mah yang macam mana, mciplani mah yang ma mati sana, dah kau sih nawa, mca sing haji, om mca sing haji, ke eh, ikam sah kau, mca sing haji, ke eh, kau mca apa ngaca, dah kau sih nawa, mca lung seta, om mca wisdom kama, bahagia waktu jelasan. Bangga sih wajib jelas tu. Dalam jasa yang jadi di mana kita, kita walau ada yang jadi itu, kita mesti kiki ni kan fiarta kamu ni dari cimboi. Nititi, yang kau kelam ceri, kau mungkin cuma kelam tasik, kau kelam tasik firiri. Kelam tasik kamu yang kontrol, tapi kau dah mungkin titi, kau kelam tasik, ya wah firiri. Kelam tasik borong, kau mungkin titi mata ni kau terkua. Kau saka bisa naik, kau obat dani, ati kelam tasik, kau mungkin program kau tini, firi atau kelam tasik tini monita kita cimboi. Kelam tasik kau gay, dalam kelam tasik borong kita ni, kelam tasik kau mungkin ati, kau kelam tasik kau mungkin program.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za. En complaints ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints ccc@ikasa.org.za.

0: kongwekwe ngasingi kadema kanga tijalasha okadema kanga pasi da kuisha na wamanira yang aku kongwa tichungu manira yang aku asa tichungu yang hi kake tige pasi kanga tige momchi tige pasi kanga kanga momchi kanga kuika he pasi ya usa momchi wa chiwisi zika he pasi mtu singu kuisha zika kanga pasi mtu kai kuisha zika pasi kanga mtu panga momchi Munir Nikwa, Mam Chako Kamazikum, Munir Nikwa, Mam Chakon, Hatikum, Ke Aquasaya, Nigga Aquasa, Nogitia, and E. Togasaki, I Mchima nirima yang aku tu ngaji kami. Mchima nirima yang akan ya, akan kada ki angwa jalasi. Atung ica tutu ukai, tutu ukai, o tutu pangan ukai. Sengkati makang ajala kam, ova sengkati makang atua a. Kau sih nawa cigi hikang mca a agulita. Cigi kang mca long seta, o cigi kang mca kangwa. Cigi sih kan angwa lagi. Mca sengi u kau sih nawa mca panga kau sih cigi hewa cijalasan. Mca ga cing e, mca panga cing e. Sing, cuma nirma yang mencak tuan mah, cuma nirma mah mencak jalan mah cik sing, kau aku sih kau, kau pasti kau mencak sing tuan kau sih na, ngai kau kau di makang jalan kau mencak, dah mencak sah, aku ngai kau kau cik kau mencak panga, aku cik kau mencak kau mencak tung sah aku gi, sah aku ono kalimano, sah aku ogia cimbuano, akan ngat kata, tapi akan ngat kata afraci. Jadi sengi ini nak cik ya cik, wino cik akan mah, mencak sini akan aku sangat lagi cik ano, akan yang aku tak nih cuci sisi ke ikan angwa tu akan kau tak akan wa kau sisi ke ikan asing ikan jalan kama cik ikan apa ngah asing nih cuci aku ingin akan kau cik ikan kama kau cik jalan sen aku ingin akan kau cik asing kau kau cik jalan sen kon haya oh haya kau cik makan pasi kama om cik makan pasi cegah kau kau cik makan pasi cegah kama kau cik makan icha akan wa dah kau sini wa cik asing nih kau kah angih degi atis aci jadi sengi awana Cik ikan angwa tu awana, cik ikan kamu kita jalan awana, kau sih cik asing, kita kau cik jalan sem. Wah macam kam manir ya, iya ngah jalan macam kam manir ya, iya ngah tu macam. Wah cik ikan pasi asing hari kau cik. Kita atlet lah, kau ingat wah ahe kan itu mesti asa ayah, kau ingat itu mesti aku ngah cik jalan. Macam kau sing kaki kamani aku angkua, macam mana pangkat kamu keluarga, macam mana asing hari kamu ka, macam mana cua alung sekamu kau sih kan, tak kau cik jalan sem. Mca pasi mca sing kaki mca atis aci oh mca afraci tak asang hi kaki atis aci asing taki asang hi kewisi kena ama taki metung ngua kengkwe kaka jala sing ama taki matung kam cikih hat jala mi ama taki matung panga kewisi sikih hat jala mi kewisi sikih aku mami wa kewisi kaya pasi ka mca using haya cikih mca chua kwa kwa mca sing haya cikih mca mana kwa kwa mca sing haya kewisi kaya mca ama kaka jala mca kewisi kaya mca kam kaka jala mca Cikgu, saya sih nak keluarga awak. Awak kau ni akan kah dah hati saya. Tapi hancur ah, of lagi ni. Magas ah, kau mendoa. Mang angu nawa, deh. Ngak kah segi. As at segi hatung kau ni ah. Tapi aku ni nawa ah, heu ah, cung ah, lagi ni. Nawa ang, ok adia cung ah, lagi ni. Nodia. Saya ni kaki kah aku nak. Heu kau nak ikut aga. Kecua cikgu hajala. Kecua cikgu hatka kaki aris pergi. Kecua cikgu hatka kaki asing hi. Atka. Saya sih sing uum, saya sih sing hi. Cikgu kang mca angwa tu, cikgu kang mca cungwa. Ya senggaki, ketima kang jala. Ketima kang pasi mca pangwa. Wah, kau sisi kei, hikalaki mca seng. Kiki mcima jala, om cima kang mca pangwa. Om cima kang mca tisa. Da seng kiki, kang ngu, o kang asi. Mam cima kang pasi ga kanggu kakse. Mcima kang pasi ga tisa kakse. Bila samsa kaya aku kaya ngakam mca ikalak jamsume. Kasamsa kitara.
1: Mang ambunga UVCC yekwa saradu XK FM damalaya UVCC hong ikalikongawa. Yufki una a programu sa akungkwe ke a wa safeguarding the elections ka kwa ngaya mungi kalama ke agia hangay. Pane ngoti kwa gisi ehe ayunga pane ngogia una hong tip o kwa ngokawa a wa mkankwe ka wakalaga te ohon alikonga presenta yon Oscar Kambinda ng sa akungkwe ka ngtakam ke a sa akungkwe ka ngwakam ke hewa tainstak kike wala awa tui irang makawa 5 manita ki kongki XK FM. Di ikan mutuak amki kawisi kimo kamak amki kawisi si kewa ay isi klik ango SIBC ngevilungisa kausin SIBC ngevilungisa ngkanga ak ngkanga akwa